te mana ko tate rumu te pa mena tatu kato to te popo mana ko wega ari do te dia ita tu kato I a koe I to ungu tuare kare ina ko te tai pako ki te ia I tako ki te moero tu I to tatu oranga te tem ka kimi wa tatu I te tai au rāwenga ki a ke motaro wa tatu makara ke motaro to tatu nātu e mana mana ta ema ki to tatu e tumpure tatu naro ka kimi wa tatu I te tai au rāwenga ki a karanga tatu rea e pai wa mai te tai motaro ki te kōpū tangata makara ki ina ki tai wātu tangata ine kare kara ko te tika te tomo mai ni te ria opinga pai mai te tai mana mana ta ki rito are to tatu oranga Pemu itu mana ko tahu tekan tato eh agak agak nata tato turu turu waktu tetapi mana ko muka kita tato kan negatif tu ekirung waktu tetapi tuang oh tato tato program. No kau tu yang kau ngomong mana? Minta aku itu tato rau. Tiada ni tiada radio. Tiada ni tiada tengok tiada program tato eh tiada Maori, tiada Maori koki ane ni. Irung waktu radio Hawks Bay. Iru tu tuhoi rikoi ko Hastings. Tena ti number. Etai kare ato pota itu pama. Pekare Tengurma, turunurma tai ama mekarere. Tera korupinia kiti ini ya kato to, topata, topata, topata, topata. RadioHawkesBay.org.nz. Ine. No dia, koti dia tiang mekaru kui aku tak nato topata, topata radio ko no eru atu tingu pulo. Tera dia kita urabon kato to. Mua kuka kada tu kirimu tu tatu mono taku na oru titu to. Tati tu ipa mekaru. Tiyo, ke koto itu kui tangata kukalin. Ikanang roko tu tetapi aku kerja di kerja mungkin orang itu marah. Tiap apa orang rugi kau ni. Tapi lah yang kagak mungkin orang itu racu itu yang lah. Ibu pun itu ni te teora kat itu ni te kat itu ambil marah rugi itu kau bapa itu air mai. Kalau cikai dia tu kapai mai ya aku kau ni tu mea. Ciri tu itu tu tu orang cai itu cikai ya teora kat itu. Tiap tak kau rida. Itu ni te mete orang mai itu ibu pun. Itu awal tu kita orang guru matai. O te tuato tia, ere me tato ki rongo te rachio aruara. Me kena roko te tani unu mai ako, ati yang ara ki mua, ati apu tamo ki mua. Kau keto te tai numero telefon. E ruo dira aku telefon apai pai, ito tonei ire tanga te rachio. Me kena roko eke komo komo mai koe ki rongo te rachio, ka tani unu mai koe ki rongo te rira telefon. Ka tuko ya koe re ki rongo te rachio. Ne. Me kena roko te te tuku mai te takariruwa ki aku ki kite tu, Tak ok, kita nunggu di Facebook mereka, kita nunggu di message message kita ni ya. Tuh, mereka tu kita nunggu dia. Dia tu nombor dia tak. Ekare, eru ekare, e a ekare, e toru ekare, erima ekare. Sorry, erima eru, e toru e toru. Tiada tahu apa ni aku ya. Aku kira jangan nombor tak utar telefon apa apa dia time. Ekare, eru ekare. E a e kare, e toru e kare, e rima e rua, e toru e toru. Ne, kātika I koto kato, ukiteu e mātā te tai awaronga, te pati mwene I rātou ki aku te rangatāwe, te tai friend request ari kirunga tāko teripone ari, te utake, hua ki te pāko I te tai te me, kare uko tai me ukire te tā, me ari kia tōkio I koto kato to, hare me te mea kare unang oro te ari ki koto. Kare, te tai te meo kirira, te panga kakarang koe te tanga, ai, kare roa te tanga te tani unio mai anga iak, kare. Te o tako kaino ro te kite ki koto katoto, me ki te koto toko numero telefon, tukuna ia mai. Irira tau ka ruararai, na te ria reo ei, e ria tatu ki te ia, e ate tupu mai ni. Na, pene ua kaya te ipotama ki mua, karo ko mai tai kimiang, Tara dia tu mana kita turun betul pembalik nukon ni. Tara aku pun umai IT kerumah itu mario. Ya umapu tata tu, kimi kimi muni nai dengan itu oir koi ko arura. Tahu turu ya ratu tu tak kira tu ratu patete. Teri tu ratu kira macam teri kiri cian. Kira maratu kita itu atau tatu basri. Kita nucilin ni, mereka kita nucilin dia tu makuar. Pene uang kita tu tak kira. Kalau koi ya koi tahu turun mai. Kalau orang ni tu kumai koi tahu million tara kira. Mekaro koe ako e taingu urutara, karangatawa me e taingu uru ki tatu, e tuku tatu taingu urutara, e taira anere tara, ku taikiru tupu tara tupu te katoto, e tauturu, I te tai tuanga e tauratu tere tere, e ato koto mona. Me e taitau tin tatu katoto, kuki aere nikone, karongorong mene te ratio, e tuku tatu e taingu urutara, e te tangata kotai. E era munire katae kito tatu, te tatatua umapu e tauturi a ratu, tikite mero koto katoto. Na kariro diriria ea, e tauturu, Ito tato, ichi tangata, tato mapu,

0: tu tatatura de toro maya. Toro maya. Imin era kita ya itu tamu nanti itu dia imin. Ya. Imin yang kita mampu tu dia kara memer nanti ya.
1: Ya.
0: Kakak tangi
1: tu itu kau ni gay minum aku.
0: Tu rai di tapi nanti tu.
1: Terira, ya.
0: Terira, terang malu di nota tu, ya. Malu di tamah we terani nota tu nanti ya orang, nanti ya kawin, nanti ya mututu pergi tamah ini rutu di tu atau. Nanti mana nanti ya uki. I think what do you do?
1: Tak mau pun lagi. Ewa itu yang matai cakap ni yuk. Ewa dua orang matai cakap ni mereka juga kau mai kirim orang tiba. Tiada matai cakap ni. Ada mana iya di Taira. Tiada kau yang kalangan ni kau eh. Nak kau ke ada iya di ada kau eh tu tuan orang di teknologi. Aku orang mau mai kau itu ya. Nanti tato itu tengah darai. Nanti di Taipu lagi. Nanti okay di tu tuan ni di Bibiria. Ah, where's the Bible? Ino tiada mereka okay. Tiada di Bibiria. Tia tāna ui mai ki a koe. Papa, do you want a Bible? Hātu e. Oh, I've got a Bible in there. You go and get it. No, kālaha mai ni ki a koe. No, just give me your phone. Hālo e, e bono rai matai. Hātu e. Baby, what do you know about the... Ala, oke tu ki oria. Ae, tio kane ye mani, pere ye mani te pāko. No, tōmio ki te piti putai. Tara, you listen to it, nana. Ikara mai tara te pipiri e, tata uke.
0: Ya satu ya apa tu ya satu tu pun ikut mengutar yang curah tu dia. Kota satu lah, kerana tu tak ilmu dengan putur inline ya satu ya. Ya inline ya satu ya orang itu para begitu itu. Aku kau kau ya aku ya. Aku kau kau. Kau sebab kau sekarang satu kau inline ya. Ya satu. Ati pipi api imani ya tatu.
1: Terir, amen.
0: Ati pipi re ura ya katanu ya tatu. Teta iyo me te ya tatu, yunu ugiru tu ya tatu. Me katanu ya tatu tumari, ya itu umar lagu, nanai, ya utarumini itu kuturu jiri umar lagu, teta iyo, nga pap, nga mitu, te iyo, akur kibu ura ati pura lai, nanai ugi itakai. Iu tu ni juga, ya ya kepala, tu mana aku hari ni baik itu malik. Tetapi ni, sekarang belum itu kita tu, itu malik itu ya.
1: Ya.
0: Ya tu apa yang mesti kita tu hari kita tu tu malik itu tu kau kira, mori makar itu mula tu kita tu kau itu kan. Sekarang belum itu kita tu ada ni. Ya dia tu pun dia. Ada, kunci bawa tu malik. Ada tu mari kita, ada iya kawan. Ada, tapi nanti tu.
1: Amin.
0: Ada tu mari kita, ada iya kawan. Kata tu mari, api juga kau.
1: Tidak.
0: Api kau minta kau, ada pemain kau itu kau itu apa ada mui kau.
1: Aku orang pemain
0: itu. Mui kau.
1: Langkah kita, tato dia itu tak ada itu mitu aku orang mera di mitu ada itu tu mari tapi nanti tu kita tu kata tu orang tu tato anu, tato tu mari kau. Kena orang kau tiri tu tu ni, merto tu tu kuat sekali. Erem mana tiri tu kuruan aku tu kuruan tiri tu mukuriri tinggu tiri tu kuruan aku. Kalau mete kau tu, kita anak tu tu mitu papa ada ekor orang cara tu tu mari, gua erem mai riri kita tu iako.

0: give me money quick. Or that who I wanted to make us now. I didn't know that the make us here. Tia mari ata wagit. Begitu tak tu di kulit dengan anda ikut ni. Oh mari mer mai ku orang orang atau orang orang pira orang.
1: Tidak.
0: Tidak orang. Dah kita mesti kau ini nak tu ya kau ini nak tu. Ah. Kita kau ini nak tu kau ini nak tu. Pula, macam mana ni? Tepu, macam mana meri nak tiada mungkin orang orang itu orang.
1: Yap.
0: Tidak. Lu tu dia tu lans, tu tak tu lans. Nari dia blok dia tu airways ya.
1: Jadi
0: tu orang betang ya.
1: Ya.
0: Eh, blok dia yang dia ah cara dia kau dia tu.
1: Eh, kalau ini tahu ini tu kerana awak tahu tu itu tadi dia mama awak tahu tu kau lans, kau puang yang itu dia itu tahu tu kau papa. Tengah kerana kau mepam kau itu pagi kara, ya. Puang yang itu kita orang tua kiri, kerana tu betang kiri tu iri lah. Lah dia tak tahu malam. Eh mana kodiah tu kodok kita tu kata tu.
0: Eh, okey lah. Tapi nanti tu. Bila pun yang ini lah tu tak tahu. Tadi kodiah pahuri lah. Kodiah masuk lagi itu tu tak tahu langsir.
1: Ya.
0: Bukan materi lah. Ada malu itu yang kau ini nanti.
1: Ya.
0: Ya. Tapi masuk lagi itu tu tak tahu.
1: Ya.
0: Wah. Kau tak pergi lagi dia. Ya, tapi kiri dia uang orang ni. Dia ni kau dia orang matang ini itu tu tak tahu langs. Alat tak tahu ni le. Kau tengah ibu diri ini ni le uang. Kamu masih kiri itu tak tahu orang matang. Ya, kamu masih tu tak tahu orang matang. Uriru rira. Eri urir harus di tengah ini kau mesti tu itu matang ini itu tu tak tahu kau apa ya.
1: Well, no, dear,
0: yeah, tight and narrow,
1: yeah.
0: Making it a difficult air to leave to the lungs now.
1: Yeah, ada kau ini di tahu ini dia tu, ada orang tahu ini tu ni cara muncin ni, ya, cium pun tahu, gimi tak kita tahu orang matangi. Praise the Lord, yeah.
0: Yeah, we're cheating at the time. Remember when I met Mochin, we called it Panza Cup?
1: I did it all.
0: I'm going to get my way, Ululu, I quit it.
1: Kita tengah tengah orang macam, bukan motor dia, motor tu kan tu, eh, cara dia tu, kira orang. Ya.
0: Orang yang kau tu akan orang main ni, ah, rosia, eh, dia tu, nah, arah tu ni lah. Ya, dia makir mai kira orang yang tu, ya, kita tu ni lah dia makir orang tu mai dia pahoy puy, wah.
1: Ya.
0: Ya, dia puy, wira itu tu tu tu ada. Mekore itu kemarin pak, mekore itu tak awak iya, era ini kau, itu tak era ini awak iya le. Itu ni nanti pak aku era ini kau era itu ya aku, be era itu ya aku hari rumah ini lagi maki pogo apa, tahu nanti. Jadi yang tadi mereka tak cukup itu tak tu tak jadi itu ada korban rumah ini ya, korban itu kau biar tu rumah itu tak aku, kaui merawat orang tu tidak itu yang kau aku. Family pu orang itu,
1: ya.
0: Papa pu atau om yang orang itu, atau mama atau papa yang orang itu ngam itu, ya. Tuh, era tu kemudian tu, ya. Kau ni, hari ini orang jangan tu demak itu tu pun lah, orang demak itu.
1: Tuh, berai.
0: Eh, tuh kau ni kalau orang jangan tahu.
1: Ya.
0: Ah, betul lah. Okay, berdua orang ni. Eh, kaya kawan lah kau, kaya kawan lah kau.

0: te ke te atua no koutou kato te karongo mai ni tatato rato. E tika te puko mo tāra ne te katine te katani maurunga te rato. Ya, e te karongo mai rato koutou kato te te tauturu tau o te tāwino te atua I tokoro e katamaira I taitu mai I runga I a maa katani runga te rato. Tāra. Kei nā roa te pōmai te manako, tīnā ki tā te tāwina te tū pōmene tī, a karanga ki tā tū e, e karanga rau ki tī e mea, ea e mata tāpuki. Ea, te mi mua karanga tā tū e te rāi, māsiko ki tā tā tū e, e mata tāpuki o ki te rāi. Tāpuki o ki tā tū to tā tū putangi, tāpuki tā tū te me pūro ki kore tā tū e. O te arunga e, kei nā roa te ki tiki kutu kātou tō, noko tī e manako, o te arunga e, a o mata tāpuki ane, e arunga te rā kā lātū kiki ia. Tiri tuatau, a karunga te kutu kātou tō. E tu mute tapi media menolak. No, itu dia tuatu kare kita. I ada kita ia itu kita pura kia kau ada itu kita mana tahu kita itu dia tuatu. Era ikat tu kita tu itu tuatu pa enua kuki are ni teh. Ya, ada tu. Ya, kare pua u tu tuatu enua. Mete pua u pua u ne itu enua no ne tuatu enu ciri ni ne. Agaknya mete kau tu kata tu. O ti pua u pua u ane teratu itu tuatu pa enua. Kau ia mematangi mai. Ya, ada mai darah pu uo tione kita rokoto. Uo kita tiap dua hari atau kau mai tiap dua tiap uo kira tak mati ribu kau kira uo tione. Iko nira ia tato kato tu itu tangan tu kau ni no ni tato inu ciri ni mana? Akar kau mete kau mai kato kato tu. Tiap ngai anga anga puro tato e anga anga ni kato tu. Tiap ni tiap macin tiap uo tiap me puro tu pawa tiap me kato tu er ni ya. Tiap ini yang mana tiap ribu kira kato tu kibo. Naruto mairi. Arewe uno ki koto kato toa. Na akarong mera diya wae manako, yako te riri mai yako. Me tangata tanu tanu koe ito o kanga. Ya. Eka manako mitaki koe, me ka tuku koe te tai wera ko kinungoi tau, tau, kana tau e tau wae uri maangai te kanga. Ke mataki te koe. Me ka inangaro koe, ita tau mitaki koe, jarao tata poro I tata ia kinungoi ne. Setelah tahu-tahu kira ngah peni kakalang mai ye, kalau kau yang orang ekat kiri kiam diri kau diem ya, kiri kau diem ya, meter dua ah ini mai meter dua pada mai bulan mai, meter dua kita kisah terang. Haru haru rai kau tu kata tu, tak kita ni, untuk mek mek orang orang kau tu kia, kau sana sana tu iya itu kalau terat tahu ini tu cia itu pepon tu tiaw mek kata tu tak kau tu anjing kau tu kata tu, itu tahu kau tu terat pepon poro ti tata ye kira ngah tiaw, faira kau tak kau tu pamun ye kira ngah tak kau tu ngai, tengah kata tu event perat pen kira ngah tiare, ne. Kia kite koutou kato toa te utaika te aunga peni e pera kato te pua u I rarunga I kinunga te maanga me kare koutou e haru I te rira ture e aji takakea me te rira ko te ture me karanga te ture e taingorura e karukara e koe ke pāti te taingorura e rira koe ake e kai tira maanga nato kata maa koe te taiteme te karanga arau ki te rā pākau e kaere te rā buera kau kiru toki te rā maanga kare no ua kirunga te rau karong me te koutou kato toa te ara rātni o ki koutou nato mea E upako tia kua tomo na papa naruto I tira mere te apipi e reo kine te otake. Akarung me teke me koutou katoto. Ko te pue utamana ta te tawino te tui tutu ni ki tatu katoto te taitaime nākura I apai mwena kiru tui toku ngutuare. Takungai anganga me pamu te vai rākau. Harno te vai rākau kirunga tuku kākau. Yo tiria kape mwena kiru tui toku ngutuare. Kariru tirira ea e maki na toku ngutuare. Me yau taya ke toko di pai me katapi di me kia kue kua ao tiri kha kau rai ki tiri na. Me ya kue rai. Me kua pamu vai ra kua na kue kirunga kirato tiao ngai puro. Te pai me ra kue tara vai ra kua kirato to ungu tuare. Me kongi kue to tau tamari ke chingo rai tara kha kau. Te kongi e tura kue rato ki tara vai ra kau. Ako mata ki tenga tia katatu kato toa. Karangai rito te reo achiu e. Reo achiu te. Reo achiu e te reo mangai. Ine te sista. Reo achiu e te reo mangai. Praktiadioke nama tu kita acu itu mengaya. Prevention is better than cure. Yeah. Sorry, itu tak hero. Prevention is better. Emeta kira itu padu itu itera pakau. Ada mana?
1: Oda. Yeah. Oda tahu lu itu.
0: Ya, terung ayat ni tiap mana kita kemarin kita, na tiap hari kita mana kita pemain kita tu nurung kita lah tapuk kita aku tu, eh, mepopin kita tapuk itu tato putangi puru tiap mereka tu tipu erni, akhirnya kita kudu kata tu, ya, te tanor di mana kita tapi nanti tu pemain kita tu kata tu nurung kita ramu nak puru, ni kerajaan tu, tapi nanti tu.

0: is very serious. Very serious efter 90-talet. Och det menar mot att hon lagts ut. Det har något annat för att hon lagts ut i ett block i det. There is something wrong, there is something serious. Jag är tattu och jag har ett tattu. Jag har hon ett tattu. Jag har hon ett tattu till det med. Jag har ju rum och jag har ett tattu och ett tattu. Ett tattu om och med. Tiba aku dia maki aku dia tua tu jika ia tatu itu muni narut itu tuan. Ya dia tua tuan dia tatu itu mari kita tu eriku exercise. Rono eriku tatu ni aku ni rori dia maki lagi. Aku kini orang bawa dia tatu ya.
1: Amin.
0: Ari kita tu ni eri mula ni eri. Eri kau arah tu kita mari kita tu siang kian rasa. Tiada cara ratu, tiada ratu dua, tiada ratu lain. Tapi aktiviti tiada ratu. Tiada metik warna jadi ram. Tiada. Otak tu ratu, paham itu enono ni ratu itu kan. Ya. Nasib enono ni itu kan. Pasti nolong ratu tu ratu, mekarin kara ratu itu ke. Ya, itu ke ini ratu, ratu ratu langsung. Ote mera ote o puta puta dikiriki ere rututu tatu. Ote te aramatangi. Ere e kore te ngai o te langs. Ote pa ote e kinu ne. E hapara ia ne rututu tatu pu. Nore e te te tangata ote. Ote o mana ote e tamau ino ote pai mai. Me ka ino kutu ki autara kotatu no ti ama kare kutu e kapai. E kutu e tu e tanu inu ere mani e mauro ote ratio. E mea era mani to koto rima, e to koto smiling face kino e te te ama matapuka. E waru tangata e te taima te, ko ta mao te ino ne te ka kite kite. Peka ino no koto e te, te ui mai e ata tu yo mea e tato, pa aroko re e mao re te ka tawot.
1: Amen.
0: Tawot tu re e mao, e mao wanga e te o onua. E a hi aka pera e. Yo kota itu tu, dia tele tatu kimo. Dia tatu ruang itu tatu radio. Untuk mea kota mau ini nak kira dia, ada tu radio dia, ipai main mo tatu. Iru tu dia tatu ino ru dia tatu. Ida amaru ru dia tatu dia tay dia tay. Kuri ru dia mana tu ru dia ipai main tatu radio no mau dia pupu. E puka puka atu, ite aga kite kite atu, e pera hato e te tauturu e tatu. To tatu isi tangat kuhi arin, e a ata maa wakarauko e te paimai, no tatu, irutu iti ara. Ture ko te taimaki tia, e harangani te taute, e maki, e a e, very serious ke tatu wa, very serious ke tatu. Ture ko te taimaki ko te, Kita ini mana aku ini orang yang pemain yang satu itu dia, tipu pun itu, di habis itu tu, temu kipu, roti apa aku makin roti mimi ya, total tu makin mimi ya, tu yang dia.